Mal FM Kenoka, no Kai Komaka. Neruwe Bosasa. Oyo Nemo Gidi. Wakameme Kayukamu.

0: Ode kwa kameme kayu kamu ige kayu kamixi ga kanako. Kia giri tia tia ginya kia dega dona hura. Hauru na kia kira aga kana ba 2, 3, 4. Deto ige ha ha hauru. Haya, star 440, star 292 hash. Eo ni zoko na zoko eno iko na iko tena sana. Kunigu wakame ameka yukamu ige. Jata kwa wakazuki modo kana wakasungula.
1: Geto DJJ 254.
0: Hey, kimani waka kau.
1: Nyedi na kau.
0: How are you?
1: Nyedi sete.
0: Oh, sete, ndra ako yes. Iguile. Waidi nako iguwa ini chisi mumana alikuwa na manzai mwona kata.
1: Nako iguile
0: Monday na Tuesday. Monday na Tuesday.
1: Mwana Tuesday, thasi nangu toke thiero hilo. Hilo nangu tolai mwana wa thika.
0: Yes. Asanta sana.
1: Atolai tumuwa gaithiro atoko gaithia muno.
0: Nidagi thika muno muno.
1: Yes. All right.

inyanya. Uwe kakara na kafanya Dennis na goni wadhoita. Tha inyanya ginya zinashara. Homuka na man Simon na kata. Zinashara ginya tha inya otuko. Kamewe hayo kamo igi. Dos ya muwago.